ngalazoro harami karantu ndara son mita fiskus kunu da uwa kana karatu mangana tumtum pule ade ya fano kura de makamaro kutunde sa uskure ta suwa ka kallokto ne kula hawra karate sedna sawangi ta shatimala mangune nanduro karajin kulewan karansano

Ngila masha Allah hana mikro tunde tumela mbeji nende tamtam ndonde flash ma adi ya hakon waro kura adi ma nende bas kru tunde soro flash ma adi achike saudo nende kurnonza kwataro kruntu fras kram doni nyari ya timia kurnu ndarason mita fiskus kwa nota uwa kruntu nde tumangana nende tamtam ndonde fras kram nyari ya timia adi ya hakon waro saudo ni tulamde kanyari meda hafta elan kuru adi ma tonasu adi ditawacha futu gana yanga jenfandin kuruntu utaji shi fraskram doni nyari ya timi aduta onosu tokutokuro shi ndarasone marinti doni malaka chala modern school dalizu malumbora kwa adi mama ajura marinti gulitunam ada roko fraskram shuma ada itagati tumangana nandi kurunonza gonwaru kuruntu utaji susu sota imartawa ada sawa nchida iwa banaza fraskam shuma ada nandiro tamtamaro itaga tuna ilan nandikilando surorilan bobonu shawori ndoswa hawa ilan tamangana shawori shuma ada smoka uruyen kurentina yukuru adiwa tiro fatku ye kunangandi soda hapsi klan tamayila mbeji kurentu dajina ilan huma fatima karema modu nandia fajaran zakin say kamkafua masalam.

sha Allah har me kruntun de to mangana nan de tamtam done flash ma adiya gonwina karau darason mita fiskusku nuta uwa karnwina karau kruntu karma waktun de sa dio kalkal kalkal loktu Allah first karam done bal bal chitblimi nan dro itaga tin sawan chide ya maida bor chip dort napsna kusota anz martawa ya maida bismillah.

yara son ne dan dikirin tubo sofar skramara da orzuna ita gasi skramda don mi ta gatuma do dalila la wallahi india is ku son du suran jum hawar tarte do isu ndiro far skramda da orzi ta gatu ji cici ndiro hasan khan kumaro kala kurise awol mi assalamu alaikum Assalamu alaikum. Diolwa mana Amerika na mashallah da jiwa tuma da bosa.